0: Joo, tämä on meidän TV, joo, täällä ei näytä tämä on rakka.
1: Nukakaa, prakpa.
2: Tuonka mulla on rakka, mulla on rakka.
3: 2:35 Kotien kuvolla nauttuaan ja olla viinnaamaan. Sovi jo? Kakkaan pohjaa jo. Penaata jäädä mennä kamala.
0: Pumuru jäädä mennä.
3: Niin. Kotien kuvolla ei teka, kalle kuna jäädä mennä kari. Huolo. Tuolle pala kalle kuna. Aku nak bilang ngai karuan ya kan nawi. Nawi ya nak. Ya aku merau nawi. Nak bilang nak kamsa. Bel maksa o kau ngapa
0: beli? Kau ni beli beli
3: ngai nak. Ngai nak dah tu nanti. Kau ni kau ni erana. Ya itu ni. Ba mera. Nih. Ba macam mana perlu ni jam berapa ni? Kau ngapa tahu? Pala ana bel jam kole kole ngle kulu buta la kama kanga bra tau tau tau tau tau na kanga bra eh moktra sai faun moktra bola kal kona ngala faun ngama
4: itu la ngan dala le koyo mari
3: di ngala di di mai na
0: Ha? Nak berangan?
3: Mak wangan ada lho. Perlu? Mak. Pahamak nak berangan di sekolah. Pahamak kol belakang dah. Pahamak. Kol nak berangan di... Benista. Mesti nyarap tu nak berangan di shop tu lah. Sekolah... Banyak kone wangan. Ngadu. Anak pengadaan ni pun ada di orang. Unyi nak berangan ngatil dengan shop. Taran awal. Aku ni nak pergi tarian orang, ketua lagi record jengkang orang, kadal cina, mula-mula start ni yang tengok belakang ni education center, na adult education center, na tengok ni orang, 1, 2, 3, ketua lagi ni le, pun saya nak pergi tarian orang, na beli child care center orang, na tengok ni orang, ni nak pergi wang orang tarian orang macam na gold orang. Pam tangguni nanya, anak kat wangan ya. Aku ni awang anak perungku kaya dor education center ngatil mu. Aku ni lagi ngarang ngatil yang school darah orang la ngah 15 na milenya, 16 milenya ngara belanda. Balai aku ni macam ni aku kam work experience ko literacy jama taruk diorang taruk ngarang ngatil ni jama literacy center ngara. Aku ni ngatil mu. First pun dia jamang ngarap. Yo. Golo kana perlu le tak kare ka. Paman.
0: Agara jor tem.
3: Golo kana perlu le. Spinis cha mari shop li. Rupiah ada berjam ada pemnya. Aku mana perlu?
0: Nalen.
3: Tuan la ngurulan ngurulan. Unda kare le nya ipala na mari ke. Ipala na. Kalau ya perlu la. Panik kita nak berjalan kita ke mana? Berong ada pemberiyo.
0: Nih.
3: Boleh ke dekka? Panik kita juga nak ada kulit juga nak ada pentingnya kan?
0: Wah.
3: Kita lepas apa nak drink? Kabur.
0: Abu.
3: Lau ini berong. Wang kita mesti nak berdiri terminal teh karo. Tiang kita langsung berdiri ke sini teh karo. Tengah kita teh karo.
1: Telur pan bapu melil yulungnya. Rikau ko pinjural. Bagaimana lah? Berani pun saya kalau mil minyak yulungnya. Ali dia yang anak perunggu kayul. Kalan ini.
0: Wah. Baful nak.
1: Kalan ini anak perunggu hidanya. Cuma yang anak perunggu kanya. Itu namanya. Kacil. Minyak kayu. Ang mga birka na lang yung wala nila ng orange pa na mapalina, neat niya. Bali na binagulok ko na, karugo, mix. Bala na rulim na bina na neat ko na niya. Ako pala niya mati niya, niya kaya ko dara, niya ngarap ko lang. Bala lumur, bala lumur, lumur, lumur, lumur, lumur, lumur, lumur, lumur, lumur, lumur, lumur, lumur, lumur, lumur, lumur, lumur, lumur, lumur, lumur, lumur, lumur, lumur, Nämen buller är ju när jag nätter med kolgen jag bara en nål hon är när nät med pinna hon är jag kunde be. Rangen var på några ja. Men kan man?
5: Ja.
1: Vad är pinne burum ja? A barnen med det blå och kan bli bammal ja. Mare en jag bara jag lucka när. Rangen jag bara ni lyckla. Kan när jag friends kul kan. Wow.
6: Yo dalma ngama. Real radio.

0: This is Stephen Oliver, and you're listening to the Very Deadly Yolnu Radio 88.9 FM.
1: Duanja walo 8 PM. Yolnu wal maki ni nanwa ngura ka jamar klo jawal ngura namira.
2: Yo, tongar wanga ngura yer kala. Wanga ngura ya under the big tow tree. September 2016. Workshop katwala bali ni nursery unya na pungo ya technical school ya ko
3: le
2: bali na ben post primary walango unya 10 go ye 10 go 11 go na unya school post primary wala la kanya atang unungu ngura emle wanga kalep pana angunya wanga na pungo ka adult education center angunya ngara ngatlia school ara ora na tilmirene ngara bala Pada yang lima hari jadi aku kam work experience ko literacy jama taruk diorang ku taruk karang hati ni jama literacy center ngora unia ku hati ni first pun dia jama ngora yo golongan apa pun le teh kalau jaga paman
3: agak aja tem
2: golongan apa pun le finish cak macam shop li rupiah apa jam mana pun punya aku mana pun
3: nalen
2: Tuan lah, orang lah. Muda kalau ni, iplan dah, macam ni, iplan lah. Kalau yang berlalu, panik je nak berjalan kata kahana, berungal pun beriyo. Mulak ketika, panik nak juga nak ada kulit juga nak ada penting juga.
3: Wah,
2: kata lepas apa nak drink, kabur,
3: abu.
2: Lau nak berlalu, wang kata macam nak berlalu, minyak teh kalau. Anu malapir kat orang yang orang yang orange panama, apa ni? Nih tu ni? Banyak yang berukuk tu ni, kalau mix, banyak rulem nabi nane nih kau dah nanya. aku pala ni matnya ni nak kaya kata nengar kula bela lumur nana bela lumur nana lumur lumur nana pukul nengar kula nana nana ni nana nana aku ya nana ni yur mana pala ni lah nah memang bulu nana nana ya ni terima la kulungi ni pala nana nana ni unu nana ni tapi nana unu ya aku ni lagi ngurap ngurap lah mungkin mah
4: iya
2: awak pelangi burung je apalnya betul betul ukan nana lebih bamer ya. Mara enya la pala ya luka na la pala. Lang ko na be panik lecho la. Aka na le friends ko ik kana.
3: Wow.
2: Ne be kana. Pina ya ko ni kemin ko na. Ba ma na. A luka na ni pun na pala le wai na e ku ya pa ka na rangila. Rangena pa ngat le wang.
4: Yo e.
2: Burum. Betul lah kan. Mati dah belakangnya family sekunan bim. Ya kak burum. Kui yang ada belakangnya orang kok. Kamai pal. Kucinya kanya orang kok. Abis pernah perlu dari karo. After school. Ya rup talakar. Entah lekar. Baka muang atau lah orang. Kangu ina. Pala ya rup tu nalim. Kunda kan abis pulak. Banyak lah. Bang aja kunda. Brown, apa ni kat sini? Bawang aja, tip, bawang aja. Irungu ni mungkin special mungkin, paling kau dah mungkin. Yang mana pernah ni lelaki, nama aku cumi bawang aja kau dah. Abi beli rabi kau dah. Wapa ni lah pernah ni, nangga lah pernah lah kupai orang kupai direktur ni pernah. Yang aku pernah nangga ni, kamarang wapa nangga ni, belakang nangga ni. Nau kuna kam darap. Mita urut ko chicken jama mero chicken ga jala la jama awri pia tai kamra pula mra pria mre mra jala ona na paman
3: Felicity
2: ga miss ross yo miss ross tai ka yako puku pria mre mra tai kamri ona na ga na ona le we ka na na pun gola le ka drink nan kap pura de ka bal anya na biscuit na na nya bal na na bal flower ko ku na bal lang ko Biru perut punya, wakin ngoh. Kalau tu nak lepas kau main punya, lalu. Kau drink kau kena kapu. Ni. Kau lanya. Kau orang nak perlu ngoleh kau nak kap. Alam ada perlu kapu, anda ramenya le. Ambil. Pamat ya. Saya kalau ada angin pun kau terjun ngopi aja lah. Panu ni tau. Atas kau ngerti minyak le ngoleh, mari ngoleh. Pulak teka beri ngerti minyak. Kalau mertinya, orang nak kena apa kau betul kau ngomel. Tiap-tiap jeli, nana pernah le. Ibu la dia tiap orang dia kau berakal, punya kali. Mana pun kita mau mertinya ni. Kalau mertinya orang kat jalan, wah nak kau nak apa kau betul lagi orang le.
3: Okay.
2: Nak kau mana kau nak apa kau betul ni, nak kau apa kau betul lagi. Bejal, bejal le. Bella nuna namer ni. Kami jalan nak talakar punya anak ber. Maaf, kami jalan mengubah ni pernah berorang ibu punya. Jalan mengubah ni. Kita ngah tu ayam arti ber. Tu ayam ber ngah lihat ber ngah taruk. Jangan mukul taruk.
4: Jadi aku berani berawan
2: ngah. Ni, arti jangan berharap. Berawan berana. Berpendam rap.
3: Maaf, tu mama kau jual lekong.
2: Walala yang uli. Kabeh ada jurum malang ulah dapat, na. Biar apa jenama? Anak perlu biar dapat. Angai nak pun gaya orang orang ni, repo. Gol yo gol, enak beri.
3: Yeah.
2: Angai matnya wah, ko, nomor ko, angai mati pesa tu Arab kan. Angai lejin gaya na ulah. Kau angkat anak pun apa waktu otot na luanik. Apa berle? Tar, beran kau ni kata na. Finish check. Kangana perlu lejaran. Amari tinjau nak wala nahu otter lirti.
3: Lirti
2: otter nahu le. Anu yang mereka kerjil tay kapal taran apa muka yang mereka. Kualin minyak nanti le pulang ke nama ia. Bilin lah. Kaje. Kualin minyak kau le. Pengal pengal pol merin pol bapa kau. Kualin minyak le. Kapal next day jaga school ngan nana minyak le. Ngara ko bian le pokko mar te te kangai pamal ngara ni bin chulo dar pamal
5: Biangun bala ka darawa darawa machiririk dun riri yakoy diphtheria dual community ngulumrongal dual diphtheria riri tengun yo ka mrit ririk mram warpam na yolgun unitun ni maram dual diphtheria riri eto jichi mala machidara warna koro yangara koro warpam rumbalongor ka ripun mayang nitu machiririk dun ka ngurungi dindi to bayangun ngamatam gangriyun Chakchen ni tumaram. Marka ni ka family nungo, pichan balito ka saip ni nabayang unuma tumaram diphtheria riri. Diak diphtheria uja jakchen ni tumaram ka free daily di community ngun. Ka ngurungi di indi tubayang un ngamatam gangri yun. Chakchen ni tumaram. Marka ni ka family nungo, pichan balito ka saip ni nabayang unuma tumaram diphtheria riri.

0: You're listening to Yulong Radio, Melingin B.
1: Wah, eh, tahu nya korakang, weh. Biar mo belinya.
2: Nah, tahu.
1: Magatara, weh.
2: Mga rakam, ko tahu, eh.
1: Eh.
2: Ngorongom, magatara ngaikan rali. Danal ngorongom ngaikan rali. Magatara.
1: Eh.
2: Yo, ngaron urapandam.
1: Alal.
2: Wala ngom binyaya ko, ya. Captain Cook. Ka ngarongonam tupal. Danal. Tartaram danal jenal. Lui umandal binyang ngaikanam.
1: Jen. Danal mga friend, I mean... Dalam captain bertanya ko.
2: Ya kal.
1: Benar.
2: Tanah lorong ngaikan. Napa malah? Makasin.
1: Eh. Makasin.
2: Tanah lorong ngaikan. Ngaikan am tanah round. Kapikangan tanah. Napa ngarong waktu man? Napa mau cari pak ya ko?
1: Weh.
2: Pilihan macam tanah banyak. Boya nam. Napa mau?
1: Waktu manam.
2: Waktu manam. Kap. Mit mit tuanam. Jalak tuanan. Napa nanya banan? Wajib na. Kalian ngap na? Ngal alemanan.
1: Rain sound. Ada.
2: Napa lim pilihan lim. Paling o rakelin napa on bana walun
1: rakto manan
2: walu yo rabertan bana napa dry kum
1: rakto ma bulongon
2: oi
1: nanum taste
2: bilinya mun ngan kum bilinya galki wa tipal napa dong talembo
1: chen
2: butur nan talembo
1: eh
2: bilinya nan taste ma
1: ai ale gol ran kamu ale bale waktu man
2: nuno ro marano ka
1: ya kanun no eh
2: dek waktu man
1: Tunggu, rambok lebih ya tanggang. Kuda ada muro. Nunggu lebih nikin, kanya aku lebih nikin. Nain bang mix mana ni le? Dari pam.
2: Fly pam kan ma?
1: Fly pam ni nain mana yang rata tu?
2: Orang bang dalam banyak mit mit tu ma. Ka boiling, ka napa nani? Banyak baruan nani? Napa nani bian? Wijen, dari pam. Wijen na kawat ternanya pad. Balayan bang dalam napa? Kanan ma banyak pad. Bulup cuman penyayam kap napan bintanal bulu frying na naif fly bayum biar cuman bintanal banyak napan dari pam
1: naio mango
2: mango o napa yo na jangway
1: lerawar
2: yo lerawar yo
1: kamango eh kagokonat
2: penyen lerawar rumbal ma penyen napam merawat baik ya kagokonat
1: woi
2: Yur nabeng balam napa nani?
1: Renakam
2: balam
1: nana
2: balam mana pan beng jiolo?
1: Chen, abis cun lejo dapun mai, dapat lim.
2: Upadar chen ma kam, no kam beng jalan banyak dalam kolans ma atom napa abda
1: kajapa?
2: Kajapa? Kajapirk?
1: Wah, nenam taste lingui?
2: Ngalangam no kam jinal napa jinal? Darwin Wolf
1: Chen,
2: pilihnya teripak.
1: Wala,
2: rice me.
1: Tam ko ngoy dari pemenuang amnya kurame.
2: Napa mo bininya wakop mo ngaya chase bininya at napa?
1: Wae.
2: Kan ko.
1: Jen! Yo, yo, pa nalada bangko major arma marbulin.
2: Napa bininya? Gonggol ko.
1: Ayo, alap mo nalada malik malin malagong mo bangko ngam.
2: Napa? Mga jugong, nyo yung lagong. Hmm, bininya yung bang bininya. Napa mo danal.
1: Eh?
2: Yertan, eh. Tunggu lak, nana will meringgi mak napa berenyo?
1: Jen,
2: nyonya nunggu nukan dah.
1: Wah, kau nak nukan tu?
2: Nah,
1: ngaji dek.
2: Nah ngaji dek.
1: Betul betul nih berenyo ngaji dek.
2: Mau jek apa ya?
1: Betulin.
2: Ya aku nih number mau.
1: Wah,
2: mutton.
1: Betul betul nih mana? Tunggu tunggu ya.
2: Nah jangan berenyo ngaji dek ya aku.
1: Sen beraja.
2: Nah sih kan?
1: Sen beraja.
2: Ya kata nam dangerous deh aku. Napa nana marang bro mendamin. Napa orang aku tengah ngaji bang bro mujinangan. Ya aku yo. Napa ni aku kem?
1: Sen berja.
2: Kay. Belik. No kanam danal.
1: Eh.
2: Tapi cian betul dap tanam ringing open all night.
1: Nah danal.
2: Wajib injir tu minan.
1: Woi.
2: Jarak jarak mana?
1: Eh.
2: Waktu man.
1: Nalpan bang name. Ngatam libertan. Dana lang ko eh, o bookmark ko.
2: Bookmark ko na dana lang ko.
1: Jen.
2: Naman na banyang work mo ara.
1: Eh?
2: Karo ko binanya mo niya. Napa yan na bang, kung ka ngayon, kapulito no, napa, bookmark ta na bang dana, feeling, dana lang niya. Kanyi na bang dana lang. After na pam, japam, kachitan ma bang dana lang, nyi na, direct yun naman na.
1: Bra, na wait na bang yung ngatta yun.
2: Wajin yurik tun, nagulan, black tun.
1: Wah. Hekade. Yow.
2: Mia puno napa
1: kolok ko ba no kabdan
2: na do mucho angel no kabdan mujanjal
1: ah
2: manje war pamna banala
1: nah mabana pamya ko
2: tamro
1: temet temre mena
2: panyam dalgo bebit na
1: temet temre me
2: Breton panyam dalgo bebit changan bingo is team up bingo ka Fiji ka PMG bingo
1: kana mabana ayre na tre na nen bulon jin
2: banang
1: ya kai
2: na pa banya but pul o dalgo na pa
1: Kalau nak dapat tu badul mukore na.
2: Bayar ding boleh mandi. Duduk kum ni bengam.
1: Oh ya.
2: Yang dek kum lumba lah.
1: Bakar. Terps.
2: Anak apa benda benda.
1: Bando.
2: Anak apa yang kum benda.
1: Kajar.
2: Wika bandang ko.
1: Akai.
2: Beri mibin. Merah abu yo yo. Darak. Yakka rongutan.
1: Chen. Yakka belanya eh. Benyam. Yang berak tu beri kami be. Leo berak wika ni.
2: Mungkin berak tu benda warbam. Nampak bab tin mibeng ya. Panang tu week kayo.
1: Ngayon ba ako? Bulim, bulim, bulim,
2: ma? Jodo, bijo.
1: Timit, timit, manya ako lang to.
2: Jodo, bijo, kayo, bulka, yaka, nyo, yung. Ma, yun lang ako lang.

0: dam dawo nyum ko ni wite mi yal eye witness pe
1: ale ko William gumbala ata arat mala kemong ga tau be ko da bol ga kan gan ngor ber pun ne ngulin mar bandai night ga ber pun na baro ga bing na table ja workshop cha ma na leng ra el pa per pichiste katuan na berdeng pala neng ra wanda wina Wednesday morning miraban marchin gator tapi ngun na promarchin wanda na baro deng el pa ngor ka afa ni druk pa na berdeng ka airport na third round in black room leng gam amar ma wetti na uttura pro ngat na wetti katuan na tur pa na itu lain lakam daw ne
0: yo ngam ya ko Andrew guru kayo bikin mana happen ma dengan nama ritim kacuk dan belajar nangkan akan dengan apa kuliwan hanya dengan apa di pelim pek konjangan apa yang pernah kau alangkan dan bikin apa lo mana berikan
1: orang ini apa itu dan dengan ni adalah apa nak kau tahu orang ber but part of the political tapi lalu kata kau ni apa yang berite turut main apa yang hanya yang ada part kalau ini kan kalau orang yang melakukan kau dan berikan orang emang cik maji mada ni waiting ada ramun apa turut pengajian ada ramun ni kalau orang okay kan single cuma ni balai berikan dengan milk ni berada dengan waiting oleh tulak kam perlu tahu dual belian tahu
0: biar ramun milk tu nangal nangalam dan ada ramun yang dengan kau apa balik mana balik mesti kalem ramun milk tu nangal waiting balai dengan punya mana tu nyu punya mana dia balak mari kita nanti peringat dengan apa Marikkan sebenar orang ni dalam kau mesti nak biarkan macam, kalau mesti kau orang itu rupanya kau mahu jemun, kalau yang terima, anak kau orang itu kau yang kurungan tu, yang apa melayu Ireland itu lagi, bijan orang yang ramai yang agam, marikkan sebenar orang yang kau bijan itu, mesti orang ramai ni nak orang yang agam, berapa, biarkan mahu jemun dengan kau terima.
1: Dah makan ni gam. Mail dot mana turut mana ja, kan email cakap kendaraan kan yang mana, awak cakap mana, kat mana yang nega dengan balanya?
0: Kat jam jenal, kat long teman menan, nega jenal menan witness jam jenal, tayar kat email mah, ingkung mah, awak jenal maklum, ngaji mungkin bapa mungkin napa, pemir cakap long temanan, jenal terbaik pun aku, jenal balanya apa pun, wicang, mak punya jenal ngaruh, ya lam kat, naik kamen rana, napa men, berumur men, kait. Kan kamera. Bukan apa merdeka maruin kita. Tiga nak berum, na memdelinga aku merum jalan ngaik kamera. Sebelas tak awang ah, nanti kan main kamera.
2: We'll be back looking for you, aliens.
0: Jadi lah, dah tahu. Mengapa yang radio erat punya.

0: Joo, tämä on meidän TV, joo, täällä ei näytä tämä rakka.
1: Nukaakaan, rakka.
2: Tuonka mulla on rakka, mulla on
1: rakka.
0: 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5.
1: Tämä on kaksi. Sawa yo. Kakambara yo. Penada ya ramat ala kamala.
0: Pomuru era mati.
1: Ni. Atuala ya balang ay deka kale ngonya amara kari. Hm. Walo. Tolo balo kale ngwa. Hm. Anguna balang ay karwanya kanawi. Nawi ana. Ya kumbro na uwi.
0: Yo.
1: Yo. Na rakam sa. Bel maksa o ka nga pra bele.
0: Nya bele
1: nga na. Nga na sa tra ndre nya ku nya era na. Ya ta nya. Ba mer. Nya. Ba ma jana pro ni jam ro kole. Ka nga pra ta o. Ba na ber jam ro kole. Kolong le ku lu bu da ka ma ka nga ba tau tau tau tau tau na ka nga ba eh moktra sai faun moktra bula ka ku nga faun nga ma
3: itu la ngan ka le ko yo
1: mari di na di di mai na
0: na na berangan
1: ma wangan ada ro bulu. Ma, paman anak perlu di sekolah, paman kau belakang jabam, kau anak perlu oleh minister, macam nyerap tu anak perlu shop tu lah. Kau lah, paman kau ni wang ah, malu, anak pengalaman ni benar ada orang, unyi anak perlu ngat tu lengan shop, taran orang. Kau ni anak perlu taran orang, kau tu lah ni record jengkang orang, kadal cina. Mula-mula start dengan tengok belakang ni education center, na adult education center, na tengoknya lah. 1, 2, 3, kadua lah nanti le pun saya nampak lentera orang. Nana beli child care center lah, ngai tengok bela. Unik lah nampak orang ngai lentera orang macam naui gold malay.
0: Hmm.
1: Pam tengok ni naunya, ngai kadua ngai we. Naunya. Workshop kedua lepas ni nursery, unyi anak pun gue aku technical school ya aku.
0: Yeah.
1: Paling anak pun post primary orang gue unyi 10 gue, yeah 10 gue kalau pun gue na unyi school post primary orang lelakanya. Ada menunggu yang orang ambil wang kalau pun na, unyi wang anak pun gue kalau dor education center ngatil gue. Awalnya lihat orang ngatil yang sekolah ada orang yang 15, nama miliknya 16 miliknya orang berada. Balai yang lima arti yang aku kam work experience ko literacy jama taruk diorang taruk orang ngatil ni jama literacy center orang. Unyil ngatil ni first pun dia jama orang. Yo, golongan anak perlu le takar juga paman.
0: Agar ajar tem.
1: Kalau nggak perlu lihat, spesies cak macam shop li. Rupiah lepas jam mana pentingnya? Aku mana perlu?
0: Nalen.
1: Tuan lah, urulena, urulena. Unda kalah dengannya? Ipa lah, naik macam ni.
0: Ipa
1: lah, kalau yang perlu lah. Panik kita nak berjalan untuk ke anak. Baru nggak lepas beriyo.
0: Nih,
1: buluk ketika panik kita juga nak ada kulit juga nak ada penting juga.
0: Wah,
1: nggak tadi bawa apa drink kabur.
0: Abu.
1: Lau enak beriyo. Wang kita masih cerita beriyo cerminya teh kalau. Tiang kita langsung tiga sih teh kalau. Tengah kita orang teh kalau.
4: Telo ban bapu melil yulunganya rikau ko binyural balanya la. Rangi pote akaro mil minyana yulunganya. Ali de yang anak perungu kayul kalan ini.
0: Baful nak
4: kalan ni nak mengisi dengannya. Cuma yang anak perungu kalan yang tu namanya. Kacil. Mula kayak apa? Anu malah berkat orang yang orang yang orange warna, apa ni? Nik tu ni? Banyak yang berkulit tu ni, kalau mix, banyak berulim tapi yang ni nik tu ni nanya. Aku pula ni mati ni, ni kayak apa? Nengar kula, banyak lumur, banyak lumur, lumur, lumur, pukul nengar kula, nana ni, nana ni, kuih nana ni, jor banyak pula nik lah.
5: Saray daw ang huruf larang, ha? Naman makatayong radio 12 million pia.

Arak pakai awi ya. Yuruk kayu awi. Bayu akan jadi apa kayu? Setiap mencari ku ya. Irong makai ama angul maja. Pi nungat. Arak pakai awi ya. Yuruk kayu awi. Bayu akan jadi apa kayu? Setiap mencari ku ya.

0: father when we were sitting around the campfire, and he told us a story that we liked. And the first story that I heard was about a guru to guruta. Then he told us a story, especially at night time.
1: Anala Dora Nung Magana Mende May Nung Aria and Ugu Jawia Anala Dora Magamura Diongo. Well, Tentraga Wanuaga, I don't know when I got at the Diongo. The Magam Tendanic Bagula Bratuba and the Pininung Wango. Enal keno, nen orang yang ada, aning kalau pinu ya, curug jang ini airuen, yang mana aku apa cecin nunggu, tengan, inu apa lagi nunggu apa, napa lagi, naja moro kuda galapura, ini kaki warna kalah, nen nengkaran yang ada aja. Ini yang menjamu yang anak pura yang mau kulit membaca yang mana aku apa tindian yang pada nah yang mengkulau atau mereka aturungan yang ingin merah anda nah yang ini gak bagi mana aku apa yang merah yang mengkulau atau mereka eh amin tau yang anda ini. Ya, guru tu guru dia ka. Yang yang guru tu guru dia ka. Ia tu ni mana aku apa? Ceria ini ya. Kalau benda berat apa? Nah, najer ngaji ni. Eh, ini yang mau kerja. Kalau benda yang mana? Guru tu guru dia ngada, nganya malangka ngada. Guru tu guru dia ngada, nganya mamdapa ngada. Guru tu guru dia ngada, nganya muwawa. Apa ni yang mereka melakukan? Apa ni yang mereka berbuat? Dia cuma berbuat kau kau banyak. Ini mana aku apa? Nukulah kecilnya mungkin mama tak bayar lagi. Ini malah ya waktu nampak biang kita kerap kata. Kalau kerja apa kerja wayang? Kerja kena lebih berbangsa. Korol do korol da ngalda nganya aku menba ngalda korol do korol da ngalda nganya aku ini mengura ngalda korol do korol da ngalda nganya aku makara ngalda korol do korol da ngalda nganya aku ayaraka ngalda cuy ni yang ini jalan menalu kau ngalda ngaya terdetik pun ada kulai nemu ngalda mereka mer. Nang karena moro ngaku tiang mereka manja. Aku ni yang menalu korol do korol ni yang ngalda. Enal kenu nenek terendang atau manja. Atau mana mama tu aku nombor kaya kami. Ya aku ni abdi pintu ni ribung lara kau ngora. Yang nombor aku tak pintu ngang gua takkan ngau gua. Jadi mimi aku bila turun mana? Yang ini ni karanga. Aina nak berat pun ngau gua. Nembelan mimi aku nunggu nunggu nombor yang nombor aku abdi pintu mimi nombor ngau koru tu koru ni yang dia mahu ada. Bi yang nombor dah ngapai kaya kamu? Aye beka aja, harap beka aja. Nungatna. Tapi nungatna ni pun kan, apa korol tu korol ni yang muda. Iya, nungai juga macam tu. Yang negri mana kau pun ni banyak ketang pa. Kalau mana najib baru nula kita. Kalau najib baru nula nua nangar ya. Beratuk pa. Korol tu korol dah ngada, ngejai nara pa ngada, korol tu korol dah ngada, yang kini ni banyak ngada, tu ni yang muda kita. Aja kau bingung, ingat buat tenda ni pok abu yang mengkolang. Yang mengkolang ni nak kau memang yang kau emna ganda. Biar niat tenung ini buat. Aku akan jual rumah belajar jadi manusia ganda. Agar pengawa Allah tu orang. Kau baru kuter baik.
2: Yo, kau welcome. Tangguh yang mana kau awak.

0: Nyonggara Tommy Selandu, Magangama, Milingin Bi, Puriya, Kumukumuk, Rapama, Murungga Dipiri, Magangama, Yolong Radio.
1: Tuhan ngaraya, kau beri kebikele, tinggal ngarato, kau bang ngatur ngarato, ayo ngarato, beri kebikele.
2: Lama-lama ini nanti ama, nguruir iru nama ini ama, punya mina mada.